ja kwiba kuni makunya bere aba kandi baniyi banumutondekere ngo kubanganga bakatulaho ye docteur Yeremia Katsawara yuko kwa mimesi libiri abantu banunga ko bakaenda wako katira ni mwatsi akandi bererera nokole nduluhande yuko sukana yo mukodonota yuko kwa mimesi libunya sa ina katuti ni sete enga yini yikatira shishimwa netasha woticha government ya Kinyangavero okwika kiria okubutsibunga bonu bubu ebola obukabibunimu munya munya bandu bukutukutu mukimenya mbere bahimpe sitenga ene yebini yu abakoni babe ebane mutatsungirwa yo fashi mukahengeko au mulpiteri ngalono olwebeni na yi yanabirulwa muuma yuka saboka yuka lama ngoko baka tu lao wanatumama randa kimu katutia matu imolo la mararomu kwa programu nchini mbachiku nimbo dada.